0: Nari, Mahaida, tenha que de verdade. O hito ali moro a rua Caleu, nem caia uma chove nem a de da Valaho. Namu iwa irkua o kalao kitara, o kalao pangwe, a kalao malimpa. Umpo kuiko maide da nyapara nino na makeresha. Mashido kalao instrumento za ikipo, dedo tradicionale, za kumanyi hiwa kalao matanga. Inelo za kalei zezo. Inu itamani wii itareri, misakwa, achekeche. Zezo mashoveni ya huwa zeza vala hinduwenle. Nizuwenle lele soza mkompoza torini.
1: Achingwere.
0: Kumanyi hiyo mkata.
1: Achingwere.
0: Eya, achingwere. Ntau, onna ni hala omduwe la viola, omduwe la kitaratu uve, omduwe la pangwe. Eza vala zezo mtu makolwa huya ya one, moha asasanye, aruhe, kino va mercato, antole ke hu mashove ere. Katonya ka instrumental ele la pela heni on dina na heni ah awata namre porvar hinni na kuleke
1: koranto
0: akale himbu ker ke himbu le viola himbu le pangwe himbu le malimpa himbu le apa instrumento de la kale da son no na de da da makina so ya
1: maha wana wili
0: mahawana wili wa shovene la entuno vinyo eno. Eza vala amsambikano eno vinyo ya kosho gari oparasili. Pote huni gari wanakala viti weno na uri nakala atu ena iruwa. Amsambikano aperderi. Huni nani ladri weno ni bruke paisha hu. Tao amsambikano tena hui na wetaka mkwa hai ikiwa amsambikano kele wankana owe ninka yale ya hosi wa uka kwa Afrika.
1: Apweha. Hapuha masala pia, buatardi.
2: Buatardi lukutora.
1: Zina na mwero wimu ya ihulu mwatepo napa mtoku mtoku ene. Ateo mumu lati uwekoi.
2: Originali mnyamari bandi na abili uigaro lujela.
1: Anabili ulujela. Mamu gumi.
2: Kamu gumi kano kutoro radio.
1: Vakanto. Muna ni wiria na uvinya vavale?
2: Majigari wiko soki finye buvanene wenga tentari.
1: Mwatentari mwaruelan.
2: Jangiri mau fajar ligar, lagu lagu macam mana? Tengkar lagu komun gener adu, so kita main telefon yang lagi skutar lagi ligar lagi.
1: Hoi, mau kan radio?
2: Nara radio kaki, nara tel radio di telefon aga, kita mesti skutar in telefon.
1: Sejauh munhenle mau liver ni?
2: Hah?
1: Munhenle mau liver ni ho? Okay.
2: Kebal satu kan, okay, kita kan dalam buka orang ganggu.
1: Hoyo maha ni giraten la hu ori o kaperela mine lo kalai so ma koloni ni locha wa nikeke ichu so hiena hiena se his in the pula loko na lapo ya Mosambiki tishene panla wari ya wi ni jijimi he ikovelo se ha so ma kolon
2: ya ta so ni meri agerezo meri akale para ni ya wi ntitimi ne Mary, I don't very akale. I'm moving into a paratha. Moving into a visa. I'm kind of very akale. Mary, I get a bit moving into a tambe.
1: Orujela. Eninu ni kache.
2: Eh, na unaka ginu ane ginu.
1: Tishene ninu orujela.
2: Ma unaka tambe nika gana. Woke abo ginu ane gini ninu agatambe. So gimi ondo ma unma chika ginu ane gini.
1: Who possible?
2: Ah.
1: Ninu wa wechu.
2: Ya, masih buat akal ni ni lah ni lah. Di mana di mana masih bika gino ni, kerja hotel.
1: Anak mera wajah, profesi ya nyambani. Kau mereka profesi macam bezai. Kau mera masukan na ya hua hiere, wajib jimi hiere.
2: Kau jual lo kotor.
1: Masukan na hiere yang hu, anak mera wajah aja kau mera profesi macam bezai. Mita kau sampira maskola nyambani.
2: Ah, ekale hiere ni makale lo apa ma. Makan lo panel la ye panel area makan lo apa mai izin makan lo tambah apa?
1: Mon wa chatanu?
2: Waba jira paramadu na Fatima.
1: Ya kile mon?
2: Atas Albert ni asom ala.
1: Man.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Mwikiro vesera nyumba mpepo ya Radio Mozambique munatipurta na bulkira mpemba za kusiana siana ande trikufika panzizuno mamizimwano nao makani yatu antu amwatu lero tachimera mama Gina Gumanya nafunafuna kuchitana ifi makani panzizuno kana ono tuwara kuti tisake kudziwa kode abalua kupi anapiaka pingasi atuma kufunza makamaka mbuto ipi mpaka na chino ndietani makamaka makaliru wao tinga chita mpimo kale na chinchino. Mama chakutoma musanani na Vestera Radio na tiportana makamaka bulkira mpimba za kusiana siana panzizi. Ningana ono, tuwela kuti tukwa nisikudziwa cha maso tangwe ya chitankano chano, tangwe ya makaliru wano, tangwe ya pire, pide chitemwe mpaka na chino mpianji pina balimu makamaka kusogulu kwa ndima. Chakutoma musanani na Vestera Radio. Kumakana nikoti, anafuna kugumanya makana ni wansiku ya lao fala njangeni ni pao na Antonio Domingos. Kumichini ndiru kupezwa na nzanga Refeba Abristu, mama Gina, chakutoma musanani na Avisera Radio.
2: Ini zinanga ndini Gina, Konstantino Zeka Gumanya, wa Murumbara, kubalwa tabalwa Murumbara, zona yetu nja Regul Gumanya, Boroma, apewanga onseni mba kuburoma pa inamai, awe ni mba sena, apewanga, amewanga, apewanga mba haruru, amewanga mba sena. Ife itapezeka kuti ziko kakana pindu pukuchitika bizinji bizinji, biti chinja pra kumarawi, biti buerako. Tuleja pana rungeni pano chichina ni kupezeka na kwarentani. Dafunza shkola Mozambiki munu Murumbara, shkola Samora Masheri. Tempo ini mukato mefe shkola masa lakali uchepera, maji shkola ikaifamba. Uluka shkola Samora Masheri, muda za malisefe seti makalasa zaona kuti. Maji uvionsene nangu wakaenda nyasunja, nangu klimana, nangu kubi buki shkola kadromera ba sesta klasi, seti makalasa. Tamiza chinja para klimani, bwira kunu. Ape wanga kumu kunu wakana familia tayo, mbaza saka malaria mairuma. Basandika kwekule, maisiku tipu

0: saphata basapaya.
1: Kuveka kuti akazi nsiku zino alina mpata penu azathema kutapitirize na mabuku mbakonisambu kusogolera mbuto zakusiyana-siyana ninga kadamu.
0: Akazi ali anaphinga onsene. Ana marizotadwa didi thangwana angu usapezambu ndi chef wa frimero ndi chef wa mapolisia mabasa mazinji safunika beba ndiphinga akazi onsene ndichina analugare kuti na nzero zake chite vili pinakuzea
1: apo tisaona anthu anango ininga ife yasena ine ndabalwa kumurumbala mbo ndafika muno munzinda ndafunza mabuku makulu makulu lero ndina mpata waganyu anango asadwala malongero awo anango asadwala kudabukewo mukona tani makamaka nzeru ninga zenezi anango asadwala tentupo awo kuti mbakupi abulukira kupi ndiyankhondani anango asapidwala anango asachinjika na malongero amuno dabuno dabuno apo lero tiri kuona imwe nkhabe muli kulonga ninga paphata kudabulukiremwa mukuona tani makamaka anthu ana nzeru ninga zenezi
0: anthu ninganena mbupasa nsisi kulongera kuti mundu pali parabalwe papaswe nzeru pada kuzwe ninganaine ndisanga kuti ili ndatakwatiwa ningasakha mapirama anga pala kilimani kuti uyende kwakitipi akutipia kuti yesu abyonsene kwatiwe vyonsene ungabwerako mbuchena pang'ono mbudwala kudabulukiwa sasakasokha sasakasokha chilongero cha muzi nkhabedwalwa familia nkhabedwalwa ripoti kuno kulife sapaswa respeto thangwe kuti una familia muzi ndapitisizo anthu ninganaenale azipeze nzeru zawo akumbuke kudabulukawo pikibebe pano polichemera sokha manungu mamajove kuruke undiya anzathu anacheza na ife awo tiziwa ife tamakula tikuphata basa panangoti nakobirimbo enawo podi zere pina ife machalipo kana ife date mukalife anang'ono ita anthu ena ano podi kuanyoza kuruke ndi anthu kuti ife tikakhalani tikakhala katisambisa katisuka matako katitani anthu setu setu paziko mbenali akatifuna akatichengeta ife pano mbitikhala anayenese nzeru anthu anango anasokha pewa wasaataya amewa wasabandunari ngo ife tinasorti tinambo afamidya apaya maya tiwa mbuye psizo respetari pinangana pene ndikalonga pakutuma kuti ndiakhana problema chizungu ndiakhana problema chizungu thangwe ndikalonga kisena adandipakisa kisena ndi anthu adandipakisa kisena ndi anthu afamidya amuzi pana munthu unango adandipangisa kuti zinako ndiwengana ndi anthu amuzi adandipangisa kuti pewako ndingana mewako ndingana ndi anthu amuzi adandipangisa kuti nibalako ndingana balako ndi anthu amuzi ita anthu ena ndi anthu kuti adaperepara vidanga kuti balako ndapezeka munthu uno mbidikhana sokha utayiwa wobandinarwa mbidakhala kose kwaziwa balanga sepai wanga itapse ndi anthu kwa respeta pewanga balakha kuti pida ndione kuti mwana wabalanga owayipa owatani uno naine navera nalaye mbazibisa ine pidanziwa ta ita dwala muzi ashike ndikubinsi munthu nopodi dwala muzi
1: and tisabziwa kulonga kuti kufamba nkufamba makhaliro ndi makhaliro njipimbo nsiku yakuti imwe nkhabe kudwala munango achipachitika chinthu chakuti imwe mudakomerwa nacho tayo mpaka na chino imwe nkhabe kudwala nsiku ne njipi
0: paziko pindu pyapinjipa mtimanga ndiuleva tangwe ndakula mugresha maje chindu kuti ine podi khonda dwala
1: ninga nyatwa kuti apa chaka chakuti ife tikadapita munango ayi tikadafambana pangana chaka chini chili pakhali chitika chakuti mbwenye ife tikafambambo tepa na thangwe kulonga kuti ifembo tikakhama na manera atayi tachifamba tenepa tachitika tenepa otayi pawachitika chinthu chakuti ini mpaka na chino nkhabe kuchidwala chakuti ninji makamaka
0: chinthu chadidi chakuipa
1: chakuipa
0: chinthu chakuipa kumanungo kwanga kumene ndili munthu wa mulungu chinthu chakuipa chilipo tayi

0: dzina anga ndichina koshatini zvakagumanya
1: kuona kwaine ndikona kuti anthu afunza maningi chikora ana angu kuti khonda khalali okuziva kupichita kuti khapana nguva mai mafirimero kuti khapana nguva mapersori tawa vanthu ena angakhala manzero mbakhonda kumwa mbakhonda kuita pinango awene podi gumanikana aphale podi kwana tatu anayi ashanu kada munhu mbakhala ali ake unjamano unjanji unjanji mbakita ninga umasosiesa awo awene podi mbakapeza pachiisa guverno napasa manje porque awene podi khala ninga ali okuenda mbaona anthu pachiisa mabairo mbakatixikubirira matenda mbakakwata pakuhospitari ipisizo khana pondo manzero ningana zeso sopeza pachiisa anapire pina zvimwe tangando angawangira kumwa podi sadwa pina chitawo alembo anaona kuti ine vanokulemba ndisaziwa maningi podi kuenda mbakapeza mbo anthu anang'ono matreni mabairo anthu anangu apewawo podi mbakakomerwa mbakapeza mbo napinango napinango inkwanto anthu mbakakhalira kuti boma kosigiri pelimenje mbakapoliki nthawi zonse anakamba kalemba pelimenje awiri atatu mapasiensi anangombo aina ukumwa makadivia kuti atumiri dhuziri programa ndingana zese mbakaprosimari magreja mbakaona nzero zinango mbakasitiriviri pachisa tavali anakama ekipamendi kuti guverno apeza nokuziwa kuchita pasa materiali ena tikafuna kuti apeze pondo akana koraji aburuke pana njira ntaonapezeka mba mazhovhe anangu anangu akoraji mbaonana nawene mbakapata basa para kuti apeze awene apeze zikunsene mafala nangu akafunafe kuti tiasiyende kuti lero kuna mwana kuna nkurutai andosene lero kupata basa tikafuna kuti kada pai paimba pache mbakapasana ng'ono tumira kuti paidhadhi naonawo kuti ushuzha ndiwatorisenti pakampanga kuti mbafamba narechipeto pakatoera anthu anaziwa ndiuri mwawo tangi chichino usapeza mwana kuti iwe umbasenzere kuti iwe umwa kuna itoyo kudawo pewa chipoti zangapi wapeza mwana anga wampasa manyazo pachitrata tapinde ningapesapeza tai ipsiso siedade nsene ipate basa anaonawo kuti akudawo ampase nzero aprosimari nzero ningana zezi kudiya kuti peza pakati pakuti anthu alikumwa for example pangapezeka masociasao ningana ena kunja kuno kuna anthu ana marosha awo maimpasakimera maempresario ena podi peza amazhovhe kana nzero ningana zezi kuti ali preocupado kuti tichiti chino kwalikera
2: tiri pano tafika mapetro mafalo chitefe thangwi ya kufungiswa kwa chinango chaka cha nzino la kilimani makamaka ndiye kupita kwa nsiku maku mawiri na ibozi nthandeno ya malimwe chaka njino cha pikupira mbakuenda pitandatu iwowo apangize lavefe akhala pano pa nzinda kuti masezi mikanzo inooneka thangwi ya misewu na mabenga akusiyanasiyana mbwenye kundi nango ninga kusweka kwa basa iwo apangiza kuti pinango ikufamba ninga nsika udazimulwa na Manuel Daraujo ninga ngadamo nzindo ndo Kilimani thangwi kusekerera kwa kufungiswa kwa chinango chaka cha nzindo ndo Kilimani kunungubanze fika pakananu nzanga Paulo Lopes chasubiza kuchini ine zanga ndina Miguel Ndapasowa tirorosene.

0: mwaikiro avusira radio munatipurutana bulikira mphimba zakusiyana-siyana mwenemo ndi mwaudi tiri kufika ife pa ndzidzi uno nawo makani athu pakulonga thangwi ya gwapa chitwa na mamuna mkulu swa Delino Khadich anakwanika mkati mwa ino studio ya radio Mosambiki pa ntsiku ya lero toera kuti tikwanise kubva mwanyankwira mabasa ninga awa gwapa chitwa mambo msene tsanchemeresa mamuna mkulu shutwera kukumbuka pili pya kale kukumbuka pili pyathu ife ninga sena nkuveka kuti lero tirina gwapa chitwa analonga thangwi axamwali awiri axamwali anewa m'bodzi mwa iwo ndi uli adenda munango ace kalongesa mkazi wa ndzace mbakwanisa tenepatu kutamba naye mabunthi pinthu pya kusukwalisa pinthu pya kukhonda munango ace kuthema pachisa penu ninga uxamwali apo o Khadich chokutoma tinabva nyimbo ishi ya amaya kwankhanga bulukira mbalo mwa distritu ya Mutarara twira kuti munango ace tikwanise kudzimula thanthu kumukani kuti ndiri na nzanga kumchini Jaime Alferes fala njangene inu pano Antonio Domingos na pakhungwi apa tina mamuna mkulu shu Adelino Khadich simotai Khadich
1: tipo talambala cha nthete avalika kunduli kumimba kunosiwa makamiza nthete davaleti nga kunzula phabe munthu anakobi kufuna kugula nguwo kukolada deni litayi ife nditepo ningakuti ndatomakayo kupilonga kuti talambala cha nthete kuvazika kunduli kumimba kunosiwa kusiwa kusiwa unasiya ife polite kayenda tinagona dedede basi kumimba tilang'anisa kuzulu tite kuchangizidati kukhonde phoka machipi zinafika siku basi mpipi makupwerato pyense paso madya aningazungwalunga karani mbe kontorno umanu ene ande ndizati kuenda kutalitayi mbatitomekira tendene tintukule sangalalisa mai maria adisanji januari asafuna tendene tintukule radiato uyo alikuza mai veserani afikirika mai tendene tintukule radiato akaza kwankhanga navutana naye mai maria kunja kulero wandisakira yanga pantima tayi macifembo tayi yabisala kutobola umunomu kunsaka likiyaci nonse penolipa pepeni tenceno pano ciataza nsaka mayi tangumana tendene tintukule radiyatu kala ni duzi ya gwapo yacitwa ali duzi tamphata ca akadabilisali kafikirika